Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Info Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 14 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Hari kedua pelaksanaan pelatihan life skill bagi lulusan SMA SMK siswa asli Papua sangat antusias dalam memperoleh ilmu tentang cara memasak yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Koordinator pemateri Tata Boga Simon mengatakan, kelompok Tata Boga akan mendapatkan 4 materi yang setiap hari bergantian sesuai kelompok yang telah ditentukan oleh instruktur yang terdiri dari 4 kelompok. Dikatakan 4 materi yang diperoleh selama praktek itu antara lain pembuatan sagu sep, herbal sarang semut, abon ikan gastor, dan nasi kuning. Menurut Simon, peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ini dan memiliki kemampuan sehingga hal tersebut terbukti mampu mengikuti pelatihan hasilnya sesuai standar yang ditentukan oleh pemateri. Setiap hari, peserta akan di-rolling dengan harapan dapat menguasai teknik memasak makanan khas tersebut. Info kedua. Kejaksaan Negeri Merauke melaksanakan kegiatan Jalan Pagi Sehat pada hari Jumat 9 Oktober 2026 yang diikuti Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Dr. Paris Manalu SHMH, para Kepala Seksi, Kepala Subbagian Pembinaan, serta seluruh pegawai. Kegiatan Jalan Pagi Sehat dilaksanakan sebagai upaya menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Merauke. Selain menjaga kesehatan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi antar pegawai. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pegawai diharapkan senantiasa menjaga pola hidup sehat dan meningkatkan kekompakan dalam menjalankan tugas. Info ketiga. Kejaksaan Negeri Merauke mengikuti penandatanganan perjanjian kerja sama PKS atau dan Focus Group Discussion untuk mendukung program Adiaksa Peduli Nelayan serta pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Provinsi Papua Selatan pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring di Aula Kejaksaan Negeri Merauke dan secara daring melalui Zoom Meeting. Keikutsertaan Kejaksaan Negeri Merauke merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Tinggi. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Dr. Paris Manalu SHMH, mengikuti kegiatan tersebut dan didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Merauke. Dan kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke dan juga Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. Penandatanganan PKS dan pelaksanaan FGD menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi serta sinergi antara kejaksaan dan para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Adiaksa Peduli Nelayan. Dalam kegiatan tersebut, pembahasan juga mencakup dukungan dari penguatan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pembangunan serta operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Papua Selatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih kuat antara kejaksaan, pemerintah daerah, instansi teknis, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Papua Selatan. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Abang dari mana? Kok baru pulang?
1: Iya, tadi abang mampir di rumah mama.
0: Pantaslah lama. Apa abang makan sekarang?
1: Iyalah. Sebenarnya, abang mau bicara sesuatu sama kamu.
0: Udah, abang makanlah dulu. Hal lain nantilah kita bahas.
1: Baiklah.
0: Oh iya bang, aku mau ke pasar dulu pagi ini. Nanti tidak dapat ikan segar lagi.
1: Apa sebaiknya aku aja yang ngantar?
0: Tidak usah, aku bisa bawa motor.
1: Ya udah, kamu hati-hati ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Abang dengar radio itu.
1: Iya nih, kangen masa-masa muda dulu.
0: Kita kan kenalannya di acara radio kan, Bang?
1: Oh iya ya. Ya udah, sini duduk di samping Abang.
0: Romantisnya.
1: Ada yang mau Abang omongin?
0: Wah, kelihatannya serius amat nih.
1: Ya, begitulah.
0: Ada apa sih, Bang?
1: Begini loh, Dek. Sebentar, Abang matikan radio dulu.
0: Aduh, ada apa sih, Bang? Jadi kepo aku.
1: Begini, Dek. Beberapa hari ini kan, Mama di kampung sakit. Apa salahnya kita bawa Mama ke sini? Bagaimana?
0: Itu kan Mama kamu, Bang. Aku juga ada Mama loh yang membutuhkan perhatian aku.
1: Mama kita, Dek. Jangan ada kalimat mamaku dan mama kamu.
0: Tapi kan bang, menantu itu gak wajib loh merawat mertuanya.
1: Dari mana kamu mendapatkan ilmu itu, Dek? Jangan asal bicara.
0: Teman-temanku semua mengatakan hal demikian loh, Bang. Kalau menantu itu gak ada tanggung jawabnya untuk merawat mertuanya gitu.
1: Kamu disesatkan oleh mereka.
0: Lah kok disesatkan sih bang? Abang bicara apa sih? Sesat-sesat.
1: Aku seperti ini karena mamaku. Aku juga bisa jadi suamimu itu karena restu dari mamaku. Kok bisa kamu bicara kalau menantu gak wajib merawat mertuanya?
0: Iyalah bang.
1: Dengarkan aku dulu. Kita ini posisinya sama-sama menantu. Kamu menantu dari pihak keluargaku dan aku menantu dari pihak keluargamu.
0: Bang, bukan maksudku tidak menghormati orang tuamu. Ini hanyalah masalah kewajiban kan?
1: Aku tanya balik ke kamu. Kalau suatu saat nanti orang tuamu sakit-sakitan dan di saat itu kamu tidak bisa merawatnya. Nah, aku tanya balik, siapa yang akan merawat mereka? Siapa yang angkat mereka ke kursi roda? Ke tempat tidur, atau sekedar membawa mereka jalan-jalan. Pasti aku juga kan, menantu ini kan?
0: Iya bang, aku mengerti.
1: Sebentar, kamu mau kemana?
0: Aku mau tidur. Aku harus bangun lebih awal, karena ada rapat di sekolah anak-anak besok.
1: Tapi aku belum selesai bicara.
0: Sudahlah bang, kan besok bisa dibicarakan lagi. Kok harus malam ini sih? Hah.

0: Apa jadi? Kamu ikut rapat di sekolah? Apa aku antar?
1: Tidak usah lah bang. Sebenarnya hari ini tidak ada rapat.
0: Kenapa? Apa kamu baik-baik saja?
1: Maafkan sikapku dan bicaraku semalam ya bang. Abang mau minum teh?
0: Tidak usah. Kamu di sini aja.
1: Aku minta maaf ya bang atas sikapku semalam. Kayaknya aku gak sopan deh.
0: Abang juga minta maaf kalau abang sangatlah egois sama kamu.
1: Abang tidak salah. Mungkin aku yang kurang dewasa kali ya.
0: Abang bicara itu semalam ada rasa takut. Kita juga punya anak laki-laki dan perempuan. Suatu hari anak kita akan mengalami dan menjalani apa yang kita jalani sekarang ini.
1: Iya bang, sekarang aku sudah mengerti.
0: Kalau anak kita menikah dan berada di posisi tidak bisa merawatmu karena sakit, apa kamu tidak berharap agar menantumu yang akan merawatmu?
1: Iya sih.
0: Ya, karena kita tidak bisa merawat diri kita sendiri saat sakit. Aku juga tidak mau kamu mikir sesuatu hal yang salah dengan apa yang kamu dengar di luar sana. Perkataan orang yang menyesatkan keluarga kita atau kamu menonton film-film yang jelas-jelas tidak berfaedah sampai-sampai kamu tidak mau berpikir hal baik pada mertuamu. Karena menikah itu bukan menyatukan nama di buku nikah saja. Menikah itu menyatukan kedua manusia menjadi satu, yang berarti tanggung jawab kita pikul bersama.
1: Iya.
0: Orang tuaku adalah orang tuamu juga kan, dan orang tuamu adalah orang tuaku juga. Jadi sudah tidak ada lagi keluargaku dan keluargamu, yang ada hanyalah keluarga kita.
1: Iya bang, kamu benar.
0: Gak ada lagi menantu, tapi kita anak bagi mereka, orang tua kita bersama.
1: Aku minta maaf ya bang, aku mengerti sekarang. Karena aku juga nanti akan menjadi mertua bagi menantuku, dan aku berharap mereka mengasihiku dan juga menyayangiku.
0: Ya syukurlah kalau kamu sudah mengerti sekarang. Ayo kita sarapan.
1: Iya bang. Lalu kapan kita akan jemput mama bang?
0: Lusa nanti sayang. Makasih ya sayang.
1: Dengan senang hati bang. Ayo kita sarapan.
0: Ayo.

0: Nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hey, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?

0: tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan empal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Dinus anaknya yang baru kembali dari kota besar duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi dan embal dan sesekali menatap piringnya.
1: Mama, jagara nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau tidak makan nasi, kita badan belum bertenaga, kayak lemas begitu kah?
2: Ah, begitu kah, Tinus? Nasi itu tanah di sini. Tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketompong saudara kandung. Dong yang jaga ketompong moyang-moyang, jadi dong tetap kuat. Meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincar. Jadi makan saja apa yang ada, Tinus. Satu lagi. Kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang katong ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, kau makan sana.
1: Tapi, Mam, orang kota bilang kalau katong makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
2: Ah, itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang, yang penting kita punya stok makan yang banyak seperti sagu, embal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun, banyak sekali, Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kumangi lah, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
1: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar memanfaatkan tanah dan lahan yang ada
2: Ya iya, kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja. Dong malas cangkul tanah, dong malas menanam, dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah. Makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu, Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, bapak desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat, kak? Datang begini akhirnya katong pusing, tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak. Ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Ketong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Beta pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri ya. Tanpa harus tunggu kapal datang, Mama ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan tangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kah tidak? Iyo toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin. Kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini supaya katong tidak susah lain.
3: Ya, Mama kan sudah bilang, ketumpung tanah luas toh, subur sekali. Jadi katong harus manfaatkan tanah kita. Katong tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan katong bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh.
0: Sore itu, desa kembali berasap. Bukan asap kepanikan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
3: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya, Mama. Terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
3: Tinus, kau sudah lihat toh? Ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.
4: teman terbaik kamu.

Bumi Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: tokoh terkenal bekali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, saya Kakak Franky ya. Selamat siang buat semuanya yang lagi makan siang. Kita ngucapin selamat menikmati suasana makan siangnya. Semoga menyenangkan makan siangnya. Tapi makannya apa nih teman Pro 2 ya? Semoga apapun yang kamu nikmatin, kamu harus tetap syukur ya. Sekalipun itu makan nasi, bukan nasi kosong. Kalau nasi kosong, tapi emang ada yang masih rasa bersyukur kah tidak ya teman Pro 2 kalau makannya tuh nasi kosong ya? Ya harusnya tetap bersyukur sih ya, tapi bukan berarti juga ya makan nasi kosong ya. Nasi kosong tuh apa? Nasi doang, nasi saja ya kan. Ya setidaknya ada sedikit penyedap ya, penyedap garam gitu. Tapi ya semoga hidup kita gak segitunya juga ya teman Pro 2 ya. Tapi masih tetap yang namanya mengutamakan makanan yang nikmat itu adalah makanan yang ada teman-temannya. Kan kalau hidup sendiri itu tidak enak ya teman Pro 2 ya. Nasi aja kalau kita makan sendiri kurang nikmat ya. Demikian juga kehidupan ini teman Pro 2. Oke, kita punya informasi yang udah kita siapin lagi nih teman Pro 2 menemani. Ya nih, lagi sambil ini sih, Kak Franky lagi sambil otak-atik ini. Mau nge-live TikTok nih, cuma rada-rada gimana gitu ya. Rada-rada ribet. Oke, kita punya informasi ini perkara daun pisang ya, teman Pro 2. Kamu tuh masih suka memanfaatkan daun pisang sebagai pengalas makanan atau pembungkus makanan? Meskipun sekarang sudah banyak box kotak dengan berbagai jenis bahan ya teman Pro 2. Tapi kembali lagi ke alam ya, daun pisang tetap kayaknya is the best ya. Entahlah karena itu dia gratis, mudah dicari, dan mungkin lebih ramah alam ya teman Pro 2. Tapi daun pisang juga punya aroma khusus gitu ya, kalau kita pakai untuk pembungkus makanan atau pengalas makanan. Nah by the way, kenapa sih teman Pro 2 daun pisang itu ideal dipakai sebagai pembungkus makanan? Oke. Jadi daun pisang sendiri ini telah lama digunakan masyarakat Indonesia untuk membungkus makanan ya teman Pro 2. Dan kebiasaan itu diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian identitas kuliner di berbagai daerah Nusantara. Makanan yang biasanya dibungkus daun pisang antara lain pepes ikan, lontong, lemper, arem-arem, nagasari, dan nasi bakar. Dan hidangan lain seperti botok, garang asem, kue bugis, serta berbagai olahan ketan ya. Ini juga memakai daun pisang ya. Nah kalau kita lansir nih teman Pro 2 dari berbagai sumber, salah satu keunggulan daun pisang adalah aroma alami yang muncul saat terkena panas. Nah aroma tersebut ini memberi karakter khas yang sulit diperoleh dari pembungkus berbahan lainnya atau sintesis lainnya. Jadi daun pisang sendiri ya, ini berfungsi sebagai lapisan pelindung makanan dari uap panas atau batu bara. Fungsi itu menjaga kelembapan bahan makanan dan membantu proses pemasakan yang berlangsung lebih merata. Kalau kita lansir juga dari laman RRI, permukaan daun pisang ini memiliki lapisan lilin alami yang mencegah makanan menempel. Karakteristik daun pisang ini juga ya, itu membuat makanan tuh lebih mudah dibawa, disimpan, dan disajikan dengan rapi nih teman Pro 2. Iya, jadi ada seorang penggiat kuliner tradisional, Anissa Fadila Mariam, kalau kita kutip dari laman RRI Jakarta, selain ramah lingkungan, daun pisang juga membuat makanan lebih tahan lama dan memiliki aroma alami. Lapisan lilin alami pada permukaannya juga menjaga kelembapan dan mencegah makanan menempel saat proses pemasakan. Jadi sebelum digunakan, daun pisang biasanya dilayukan terlebih dahulu agar lebih lentur dan tidak mudah robek ketika dilipat. Setelah itu ya udah daun pisang dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Dalam pengolahan pepes, daun pisang membungkus ikan, tahu atau jamur bersama racikan bumbu ya sebelum dikukus maupun dipanggang. Jadi daun pisang ini berperan dalam menjaga bahan dan bumbu pepes tetap menyatu ya, seperti itu. Dan ada yang harus diperbaiki dulu nih teman Pro 2 ya. Oke. Ada yang bergeser ya, yang bergeser dari mulutku, makanya tadi agak sedikit berubah ya pemirsa. Oke, jadi penggunaan daun pisang itu juga ya ditemukan dalam tradisi tumpengan dan selamatan. Daun pisang menjadi bagian penyajian yang berkaitan dengan kesucian serta ucapan syukur. Selain faktor manfaat teman, daun pisang mudah ditemukan di lingkungan tropis termasuk berbagai wilayah Indonesia. Dan masyarakat juga dapat memperoleh daun pisang dari kebun maupun pasar tradisional sehingga
Penggunaan ini menjadi pilihan praktis dan ekonomis. Daun pisang juga memiliki keunggulan lingkungan karena dapat terurai secara alami ya teman setelah dibuang. Berbeda dari sejumlah kemasan sintesis. Dan penggunaannya juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik sekali pakai. Gimana nih? Waduh, Kakak Franky jadi pengen ini juga ya. Pengen itu, cari makanan yang alasannya itu daun pisang. Oke, nanti kita lanjut lagi. Masih ada informasi menarik lainnya, teman Pro 2. Oke. Kita punya informasi kuliner atau UMKM. Ini ketika limbah arang kelapa bertransformasi menjadi komoditas ekspor. Informasinya kayak gimana? Jangan kemana-mana. Saya Kakak Franky masih temenin kalian semuanya di Santai Siang sampai jam 3 nanti ya, teman Pro 2. Oke. Jadi kamu tetap stay on terus ya. Yang mau salam-salam, request lagu juga ditunggu nih. Atensinya teman Pro 2 di 0821-4899-4964. 0821-4899-4964 ya. Kamu bisa chat WA. Yang mau salam-salam atau request lagu nih teman Pro 2 untuk kebersamaan kita di hari ini. Oke, ini udah ada atensi yang masuk. Kak Franky bacain dulu, takut nanti bukan kelupaan juga sih. Nanti tunggunya kelamaan kan, terenak lagi. Nanti ngambek ya, hambak-hambak. Iya, katanya selamat siang kakak dari Noxy. Request lagunya Sumpah Mati. Ini dari Selina Grace. Oke, thank you Selina Grace. Berikutnya lagi nih, halo kakak, halo juga. Minta lagunya Sumpah Mati. Oh, sorry, sama ya. Oh, nomornya kok berbeda? Oke, baik. Beda nomor ya. Beda nomor, tapi atensinya sama. Oke, nanti kita bakal usahain ya. Untuk play lagu kamu, jadi ditunggu saja ya lagunya, ntar ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, saya Kakak Franky, temenin semuanya. Kita masih seru-seruan dulu ya, di hari ini. 14 Oktober 2026.

Lanjut lagi teman Pro 2 masih di santai siang, saya Kakak Frankie ya. Kita ke informasi masih dari kuliner atau UMKM teman Pro 2, kalau tadi tentang daun pisang. Ini sekarang tentang limbah arang kelapa. Ya, bukan limbah arang kepala ya, limbah arang kelapa yang bertransformasi menjadi komoditas ekspor teman Pro 2. Ya, jadi batok kelapa ya yang selama ini sering dipandang sebagai limbah di tengah masyarakat kreatif dan di tangan masyarakat kreatif dan inovatif, ini akhirnya dapat diolah ya menjadi produk yang bernilai tambah, menjadi arang batok kelapa dan mampu menembus pasar internasional. Nah, pendorongnya ini adalah karena komoditas ini memiliki nilai dan peminat yang tinggi. Nah, jadi kalau melihat peluang kayak gini ya teman, seperti di desa Bumi Rejo Dampit di Kabupaten Malang, ini mereka malah sudah punya tempat pembuatan arang batok kelapa secara modern agar produknya itu memenuhi standar ekspor. Arang batok kelapa buatan dari desa Bumi Rejo sendiri ini akan diekspor ke India. Wow, untuk memenuhi kuota ekspor 5 kontainer per minggu teman Pro 2. Wis, padahal dari batok kelapa aja ya teman Pro 2. Jadi UMKM asal Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah ini juga menjadi salah satu produsen arang dari batok kelapa yang rutin ekspor melalui karantina pertanian Yogyakarta. Contohnya nih pada tahun Juni ya, pada bulan Juni 2020 mereka ini mengekspor arang batok kelapa sebanyak 104 ton dan nilainya tuh 1,56 miliar rupiah teman Pro 2. Batok kelapa bisa menghasilkan miliaran rupiah teman Pro 2, mau banget nih. Kalau kita kutip juga dari umkm.go.id, per 7 Oktober atau minggu lalu ya, tahun 2026, produk tersebut ini diekspor ke 3 negara, kayak Algeria, Mesir, dan juga Arab Saudi. Kemudian pada Februari 2026 sendiri, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia ini juga melepas ekspor perdana arang batok kelapa dari Batam, Kepulauan Riau Kepri ke China. Nilai ekspor produknya sendiri ini diperkirakan mendekati 200 miliar rupiah per tahun, teman Pro 2. Selain arang batok kelapa, saat ini permintaan briket dari arang kelapa ini juga meningkat pesat. Diolah dengan teknik yang kian modern, tempurung kelapa ini menjelma menjadi produk ramah lingkungan dengan nilai tambah tinggi, sekaligus menjadi incaran pembeli mancanegara berkat kualitasnya yang stabil dan unggul. Cognitive Market Research juga memperkirakan permintaan briket dari arang kelapa ini akan meningkat rata-rata 4,3% per tahun pada 2024 hingga 2031 dengan nilai pasarnya itu bisa mencapai lebih dari 421 juta US dollar pada 2024. Wow. Kawasan Asia Pasifik sendiri mencatat pertumbuhan yang paling cepat ya, terutama karena kebutuhan industri dan penyulingan air. Sementara Eropa dan Amerika sendiri, teman Pro 2, ini tetap menjadi pasar terbesar berkat preferensi mereka terhadap bahan bakar panggangan yang eco-friendly. Wes. Jadi sebenarnya kalau kita mau bisnis itu tidak perlu cari bahan atau bahan yang keren, yang canggih gitu ya. Ya dari alam saja. Contoh kayak batok kelapa ini bisa dimanfaatkan. Yang penting tujuan akses pasarnya itu, tujuan pasarnya tuh tepat sasaran gitu kan. Kayak sekarang mungkin di India membutuhkan batok kelapa. Di India susah mungkin mendapatkan batok kelapa yang bagus. Akhirnya pakailah batok kelapa dari Indonesia gitu. Biaya produsennya kecil, karena murah, mudah juga didapatin batok kelapanya, tapi nilai konsumennya jadi gede karena pasarannya pas gitu ke Amerika Serikat. Semoga ini juga bisa menginspirasi ya teman Pro 2 untuk berusaha. Okay. Itu dia satu info ya yang sudah Kakak Frankie tambahkan, bagikan untuk kalian semuanya. Nanti kita akan bergeser lagi ke informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Di antaranya teman Pro 2 dari dunia olahraga, yaitu para atlet Indonesia tiba di Dubes, di Tokyo maksudnya. Mereka akan memberikan penampilan yang terbaik untuk lomba atau event para games. Dan juga masih ada informasi olahraga lainnya teman Pro 2. Okay. Dimana masih dari ASEAN Para Games, sebanyak 103 atlet Indonesia tiba di Nagoya untuk ASEAN Para Games. Kita doakan ya untuk atlet timnas ASEAN Para Games kita bisa memberikan medali atau juara ya, ya pada perhelatan tersebut. Oke, Kak Frankie mau sapa dulu nih buat teman-temanku juga yang lagi menyaksikan lewat TikTok ya. Oke, TikToknya Kakak Frankie, ada Kak Indra Ten 5, selamat siang.
Mana lagi nih yang tadi minta-minta siapa nih? Iya. Yeah. Oke, okay. Nanti deh. Sebentar baru Kak Frankie scroll lagi ya, naik ke atas lagi. Oke. Okay. Soalnya rada-rada ini agak jauhan nih tap-tap layarnya. Layar jaringnya dari tanganku, pemirsa. Oke, jadi jangan kemana-mana, lagu-lagu keren bakal kita bagikan, kita hadirkan ya, menemani suasana siang kamu. Yang lagi di jalan hati-hati, ataupun juga yang lagi makan siang, selamat menikmati. Yang lagi sibuk, jangan sampai ketinggalan makan siangnya. Karena kesehatan juga tetap menjadi prioritas ya. Oke, stay on terus teman Pro 2, lagu terbaik. Pilihan yang sudah kita siapin di redaksi program Santai Siang Kak Frankie hadirkan untuk kalian semuanya.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian, Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini, patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Aku tahu, aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Okay.

0: Santai Siang.
1: Terima kasih, kita masih di Santai Siang, teman Pro2, saya Kakak Franky. Sebelum nanti Kak Franky sapa ya, yang udah gabung di chat WA kita di 0821-4899-494. Nanti juga Kakak Franky bakal sapa juga yang ada di kolom komentar ya. Kalau yang mau disapa di kolom komentar TikTok, ayo kamu ketik nama kamu ya. Soalnya kalau Kak Franky sapa nama akunnya, nama-namanya terlalu canggih gitu. Jadi kita sebutnya nanti kurang pas gitu ya. Tapi kita punya informasi dulu nih teman Pro 2 ya, dari dunia olahraga. Ini sesuatu yang menjadi doa kita bersama, di mana ada 103 atlet Indonesia, ini mereka sudah tiba di Nagoya tentunya untuk mengikuti perhelatan ASEAN Para Games. Jadi ada 103 atlet Indonesia mendarat di Bandar Udara Internasional Cebu Centaire pada Selasa kemarin ya, 13 Oktober 2026. Ini tentunya seluruh atlet ini mereka menggunakan pesawat khusus ya, dan kontingen Indonesia membawa total 210 personel yang resmi terdiri dari 103 atlet dan 107 pendamping. Para olahragawan tersebut ya, ini akan bertanding pada 12 cabang olahraga sepanjang ajang ASEAN Para Games 2026. Save the Nation atau CDM kontingen Indonesia, yaitu Reda Mantovani, memberikan keterangan resmi terkait kondisi para atlet. Nah, cabang olahraga para bulu tangkis dan para tenis meja ini akan bertanding sebelum upacara pembukaan resmi dimulai. Dan dikatakan oleh Reda bahwa pihaknya memperhatikan kondisi fisik seluruh rombongan demi menjaga performa atlet selama berada di Jepang. Sebanyak 12 atlet cabang para renang sendiri ini serta 10 atlet para angkat berat memperkuat kontingen. Ia juga mengungkapkan dinamika operasional yang sempat dihadapi oleh rombongan sebelum berangkat menuju ke Jepang. Cabang olahraga para panahan dan para judo ini masing-masing memberangkatkan 7 atlet pada kejuaraan tersebut. Koordinator tim pelatih para bulu tangkis Indonesia, Jarod Hernowo, ini juga menegaskan kesiapan atlet menjelang laga perdana. Pasangan Leani Ratra Oktila dan Hikmat Ramdhani ini juga menjadi andalan utama ya teman, pada nomor ganda campuran SL3 SU5. Artinya dari seluruh nomor pertandingan, nomor cabang ya maksudnya, mereka punya chance untuk masuk ke quarter final. Kemudian nantinya ada semifinal dan berharap nantinya dari berbagai nomor bisa ke babak final. Atlet para bulu tangkis Hikmat Ramdhani juga mengincar medali emas demi mengamankan tiket Paralimpiade Los Angeles 2028. Kontingen Indonesia juga menyertakan 9 atlet para tenis meja serta 5 atlet cabang boccia. Dan sebanyak 25 atlet para atletik dan 15 atlet para bulu tangkis menjadi rombongan terbesar. Babak kualifikasi cabang para bulu tangkis dan para tenis meja dimulai.

Di. Ini kita mau sapa bingung nih buat IndiHomer. Oke, baik-baik ya. Oke deh, tanggung jawabnya Kak Frankie harus tetap menyapa ya. Dan juga buat Vexia juga selamat siang. Dan juga buat cewek Manado. Oke, Chef Miguel ya. Oke. Selamat siang juga. Dan juga buat siapa lagi? Buat Kak Hilda juga. Hilda Atika juga selamat siang ya. Oke, buat adikku Frida juga. Selamat siang juga. Buat adik Naya juga selamat siang. Oke, dan juga buat semua teman Pro 2 juga ya. Oke, ini juga dari siapa nih? Lagunya apa nih? Lagu. Bukan gula-gula, lagu-lagu Sumpah Mati, oke, thank you. Ditunggu ya di Selina Grace. Nanti kakakku Lucky Adrian, hormat diberi. Selamat siang juga, terima kasih buat gift kopinya. Tapi kalau bisa kopi yang beneran boleh, jangan kopi ini, oke. Buat adik Rahra juga, selamat siang ya. Oke, terhibur selalu buat ini lagi live nih di radio nih buat Eko Saputro ya. Ini Kakak Frankie ini sekalian sapa. Tidak hanya di TikTok aja, ini juga on air di Radio Pro 2. Oke, bisa dengerin melalui FM 96.4 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital untuk audio streaming kita. Atau kamu bisa search aja di Google Streaming Pro 2 Merauke. Nah, kita juga ini Kakak Frankie ini sapa nih, bukan sapa di TikTok aja loh teman Pro 2 yang lagi nonton di TikTok ini, juga langsung nama kalian keluar di siaran Radio Pro 2 RRI Merauke gitu. Oke. Okay? Dan juga buat ya kalau Ki Adrian ngopi di Simpang 3 di tuh Amatiani itu ya. Aduh, kita mau sebut nama kedai kopinya terenak lagi. Adik Rahara juga, oke, Kak Eko Saputra, Saputra mau lagu apa nih? Nanti ntar kalau ada di playlist kita bakalan play. Buat Kak Rizal juga, selamat siang. Aduh, dipanggil Bung Kakak ya, berasa tuir banget ya. Bung Kakak, oke. Dan juga buat benar. Buat Kak Taurus ya, oke, semoga ya. Kita bisa on air bareng di RRI Sorong ya. Aduh, nanti deh, semoga ada waktu atau ada sesuatu gitu kan, bisa ke Sorong kita. Pasti, setiap Kakak Frankie ke kota mana, kalau ada RRI-nya pasti mampir ya. Oke, dan juga buat semuanya. Juga buat Kak Vexia ya. Katanya buat teman-teman atlet Getball Pupsel yang akan berangkat mengikuti kejurnas di Jakarta. Oke, kita doakan ya. Semoga teman-teman kita yang bakal ikutin Getball di Jakarta kejurnas ya. Bisa mengharumkan nama Pupsel ya buat Kak Vexia ya. Oke, ntar kita bakalan doakan yang terbaik seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Masih ada informasi lainnya lagi sampai jam 3 di program Santai Siang on Terus.

Di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 ya, untuk informasi olahraga kita di Santai Siang. Kita punya informasi ini masih tentang ASEAN Para Games yang digelar di negara Jepang, teman Pro 2. Dimana informasi berikutnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Tokyo ya, pihaknya menyambut langsung kedatangan para duta olahraga bangsa di bandara di sana. Rombongan dipimpin oleh Save the Nation, Rida Mantovani, dan Ketua Umum National Paralympic Committee, yaitu Seni Marbun. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Aula, ini memimpin prosesi penyambutan kontingen Indonesia di terminal kedatangan. Kontingen Indonesia atau kontingen merah putih segera mematangkan persiapan taktik menjelang jadwal pembukaan kejuaraan multi cabang terbesar di Asia tersebut. Jadi dikatakan oleh Muhammad Aula yang juga dalam keterangan tertulisnya di KBRI Tokyo yang diterima rri.co.id pada hari ini, bahwa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melatih, berlatih, dan menjaga kondisi agar tetap prima sebelum bertanding. Al-Aula juga berharap ya, seluruh patriot olahraga sanggup menorehkan prestasi gemilang demi mengharumkan martabat bangsa di pentas dunia. Ajang multi cabang edisi kelima tersebut dijadwalkan bergulir resmi mulai dari tanggal 18 hingga 24 Oktober 2026 mendatang. Atlet cabang olahraga para judo, Roma Siska, menyuarakan nada optimisme tinggi menjelang pertandingan resmi kejuaraan dimulai. Roma sebelumnya menorehkan sejarah gemilang ya dengan meraih medali emas perdana pada ASEAN Para Games di tahun 2022 di Hangzhou. Cabang olahraga para atletik menyumbang kontingen terbanyak ya dengan 25 atlet, disusul para bulu tangkis sebanyak 15 wakil. Cabang para renang berkekuatan 12 atlet, kemudian para angkat berat 10 lifter, serta para tenis meja menerjunkan 9 petenis meja. Cabang para panahan dan para judo ini juga masing-masing menyertakan 7 atlet, sedangkan Bocia mengirimkan 5 orang atlet. Dan pesta olahraga disabilitas Asia ini diproyeksikan melibatkan sekitar 4.000 partisipan dari 45 negara peserta turnamen. Ya, kita doakan ya, semoga Indonesia, kita punya atlet-atlet istimewa ini, bisa memberikan prestasi yang gemilang ya di ASEAN Para Games. Ya, nantinya akan berlangsung ya pada 18 hingga 24 Oktober 2026 dan ada 103 atlet Indonesia ya yang siap mengikuti ASEAN Para Games, dan berharap kontingen kita, kontingen merah putih ini, bisa ada dalam podium tertinggi ya. Oke, baik itu ya seperti emas ya. Dan siapa tahu kita bisa menjadi juara umum gitu, teman-teman. Itu harapan kita bersama. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2 untuk program Santai Siang besok. Oke, nanti setelah ini di jam 3 sore teman Pro 2 kita akan ada dalam program Doa Kerahiman Ilahi, dan juga setelah itu dilanjutkan ya teman Pro 2 info Pro 2. Nanti jam 4 seperti biasa ada sore ceria, dan tentunya saya Kakak Frankie ya masih temenin kalian semuanya di kebersamaan kita siang hingga sore hari nanti. Jadi jangan kemana-mana, setia terus ya di 96.4 Pro 2 ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya untuk audio streaming kita. Sampai malam jam 12 malam kita masih setia menemani teman Pro 2 dengan berbagai informasi dan juga hiburan lagu-lagu terbaik yang sudah kita siapin di playlist kita.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Kita di Info Pro 2 saat ini. Info pertama, kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di wilayah kerja Puskesmas Mopa Baru mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Seiring kondisi musim kemarau dan paparan debu serta kabut asap, Kepala Puskesmas Mopa Baru Severina Wiratwanti pada hari ini menyebutkan jumlah kasus meningkat dari 332 kasus pada Juli meningkat sekitar 350 kasus pada Agustus hingga mencapai 431 kasus pada September. Severina mengatakan peningkatan kasus tersebut turut disertai keluhan masyarakat seperti batuk, sakit tenggorokan, dan mata berair. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena gangguan ISPA banyak dialami kelompok rentan, terutama balita, anak-anak, dan lanjut usia. Ia menjelaskan berdasarkan data Agustus hingga September, peningkatan kasus ISPA mencapai sekitar 30-40%. Sementara itu kenaikan kasus dari Juli ke Agustus sebelumnya berada di kisaran 10%. Puskesmas Mopa Baru juga meminta penarikan data kasus ISPA pada Oktober untuk mengetahui perkembangan terbaru. Langkah tersebut dilakukan guna memantau tren peningkatan kasus yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas. Severina mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang panjang, debu yang berterbangan, serta paparan kabut asap. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi resiko gangguan saluran pernafasan. Terkait ketersediaan obat, Severina memastikan stok obat di Puskesmas Mopa Baru masih aman hingga saat ini. Masyarakat juga diminta, diharapkan tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala ISPA, khususnya pada anak-anak dan lansia. Info berikutnya, Babin Kamtibmas Aibda Suroso dan Bribka Deki Binu Wihagi melaksanakan sambang serta patroli ke lahan cetak sawah rakyat di Kampung Anggar Permegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan atas arahan Kasat Binmas Polres Merauke. Saat penyisiran lahan berlangsung, peran humanis dan sigap Polri terlihat. Di tengah patroli, Babin Kamtibmas menemukan titik api yang berpotensi membesar. Tanpa ragu, kedua personil langsung berupaya memadamkan api dan alat dengan alat seadanya agar tidak menjalar ke lahan sawah milik warga lainnya. Aksi cepat tersebut berhasil mencegah kebakaran lahan luas. Selain melakukan pemadaman, Babin Kamtibmas bertemu langsung dengan petani setempat dan memberikan imbauan agar tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat mengakibatkan pencemaran polusi udara dan merugikan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa 13 Oktober 2026 kemarin pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Patroli sambang ke lahan pertanian rutin dilakukan untuk memastikan program cetak sawah rakyat berjalan aman. Petani di Kampung Anggar Permegi mengapresiasi kehadiran dan kepedulian Polri. Menurut mereka, imbauan yang diberikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran agar mengelola lahan dengan cara ramah lingkungan tanpa membakar. Selama kegiatan berlangsung, situasi aman, lancar, dan terkendali. Polres Merauke melalui Satbinmas akan terus meningkatkan patroli biologis ke kampung-kampung untuk mencegah karhutla serta mempererat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Pandia dicuri di tengah jarak.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Assalamualaikum, Nenek. Masih pagi menyapu, Miki. Rajinnya.
1: Waalaikumsalam. Bukan rajin ini, Nak. Busur kita buah dari bulldozer kurang ajar itu. Debu pengerjaan di ujung jalan sana saja sudah begini, Mi. Apalagi kalau mereka sampai sini.
2: Assalamualaikum, Bu Siti. Ratna, ada Kip?
3: Iya, Bu. Kujengukin nenekku. Masuk, Miki.
2: Iya.
1: Pasti mau Ki menagih lagi toh. Tenang, suratnya sudah dijadikan pembungkus gorengan.
2: Udah ya, Ibu. Jadi kedatanganku ke sini mau ke info Ki, Bu. Lusa nanti ada meeting proyek yang mau datang. Nah, mulai ini pengerjaan proyeknya dari ujung jalan. Tapi, Bu.
1: Tapi apa? Masih kutolak saya, Bu RT. Masih mau Ki pakai bulldozer itu untuk ratakan rumahku. Yang Ki harap bakalan duduk Kak di teras rumah sampai rusak itu mesin.
3: Nenek, jangan kayak begitu. Didengar mi dulu apa mau nabilang Bu RT.
2: Ibu, semua warga desa sudah setuju nih, Bu. Karena demi kemajuan desa takji ini. Nah, mudahkan sekali nih warga kalau ada jalan. Dan kita semua aja yang nikmati, termasuk kita. Hasil taninya bisa mi dijual ke kota. Anak-anak yang merantau juga bisa mi lebih cepat pulang sampai di rumah. Sudah mi disetujui sama pihak pemerintah, Bu.
1: Pemerintah apa? Tidak tahu itu mereka. Dan tidak tahu ki kalau di sini kakek Nuratna ngelamar ka pakai cincin bambu. Tidak tahu ki itu di halaman sini. Saya sama anakku tanam ke pohon mangga. Lihat sekarang itu besar mi. Tidak tahu ki juga kenangannya itu tiang di rumah ini. Kalau dipindahkan ki bakalan pati itu tiang.

0: yang kuat-kuat.
1: Iya harus kuat.
0: Weh, rekam.
2: Kiri kurang kuat. Angkat kiri lagi. Weh, pelan-pelan kok. Jangan sampai goyang. Nek, ada satu tiang di sana retak. Dilanjak. Jangan ada patah. Sudah, Mi. Jangan, Mi. Ada yang panik. Ratna, ayo bantu, Kak. Kita ganjal Ki dengan... itu di sana. Ada balok-balok. Semua ini bukan Ki tentang kita, tapi tentang rumah nenek tak. 1, 2, 3. Angkat Ki!
3: Angkat Ki!
2: Berhasil Ki RT! Berhasil! Nek, lihat Ki. Dari Ki yang patah. Rumah tak masih utuh. Patah itu bukan tiangnya rumah ini. Hatinya nenek yang keras. Tapi karena kalian, cintanya kalian, nah satukan Ki kembali.
4: Mapalete Bola bukan hanya memindahkan bangunan, tetapi juga memindahkan doa, harapan, dan kebersamaan. Tradisi ini menjadi simbol gotong royong, persaudaraan, dan rasa syukur masyarakat Bugis Makassar yang masih lestari hingga kini. Inilah wajah kebersamaan kita, di mana rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga cerminan budaya dan persaudaraan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Terima kasih teman Pro 2, kita masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie Wohel, kita masih di Pro 2 dan sekarang kita di program Sore Ceria. Sampai maghrib nanti ya teman Pro 2 ya. Berbagai informasi terpilih, baik itu informasi yang lagi hits, yang lagi viral, yang lagi tren. Oke, ataupun juga informasi dari dunia entertainment bakal kita bagikan ya, menemani suasana sore kamu sampai maghrib nanti teman Pro 2. Oke. Salah satunya kabar duka ya dari dunia kecantikan, di mana Martha Tilaar meninggal dunia di usianya yang ke-89 tahun. Dan nanti masih ada informasi terpilih lainnya juga ya yang bakal kita bagikan ke kamu teman Pro 2. Ini dampak dari Karhutla, di mana Kementerian Perhubungan mengatakan 1.813 penerbangan terdampak Karhutla sejak Agustus 2026. Informasinya bakal kita kasih tahu nanti ya bersama saya Kakak Frankie. Jangan kemana-mana di Sore Ceria.

0: telah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Sore ceria.

meninggal dunia di usianya yang ke-89. Jadi teman perdua pengusaha kecantikan Martha Tilaar dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 14 Oktober 2026 di usia 89 tahun. Dan kabar duka ini menjadi perhatian publik mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan Indonesia. Berdasarkan informasi dari pengumuman duka, jenazah Martha Tilaar saat ini disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pernyataan duka tersebut, Martha disebut sebagai Dewan Kehormatan Tiara Kusuma. Keluarga besar Tiara Kusuma turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Martha dalam pengembangan dunia kecantikan Indonesia. Dikatakan bahwa terima kasih atas segala inspirasi, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan bagi dunia kecantikan Indonesia. Ya, ini juga kita kutip ya dari laman Instagram @sariayu_mt yang dilihat rri.co.id pada hari ini. Martha Tilaar dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan kekayaan alam Indonesia. Ia memadukan pengetahuan perawatan tradisional dengan pengembangan produk kecantikan modern. Perjalanan bisnis Martha Tilaar berawal dari usaha kecantikan sederhana. Ia kemudian mengembangkan bisnis yang mencakup kosmetik, jamu, spa, pendidikan kecantikan, serta bidang usaha lainnya. Martha Tilaar lahir pada 4 September 1937 dan tumbuh menjadi salah satu tokoh industri kecantikan Indonesia. Ia dikenal melalui upayanya memperkenalkan bahan alami dan tradisi perawatan Nusantara kepada masyarakat. Baik, selamat jalan ya buat Martha Tilaar yang merupakan bisa dikatakan tonggak kecantikan di Indonesia ya, yang memadukan kecantikan dari bahan alam Indonesia, alam Nusantara kita dengan perpaduan kecantikan modern ya. Dan tentunya warisan kecantikannya selalu terpancar untuk kita generasi bangsa Indonesia. Oke teman Pro 2, itu dia satu info kabar duka yang datangnya dari dunia kecantikan Indonesia. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk informasi lainnya, di mana Kementerian Perhubungan mengatakan 1.813 penerbangan terdampak karhutlah sejak Agustus 2026. Nantinya bakal kita kasih tahu infonya nanti, jangan kemana-mana, saya Kakak Franky di Sore Ceria.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk sore ceria, informasi yang kurang mengenakan dari dunia kecantikan teman Pro 2. Di mana Martha Tilaar

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: friend.
1: Terima kasih, kita masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita di Sore Ceria. Informasi berikutnya, teman Pro 2, ini yang lagi viral-viralnya perkara asap ya. Ini bukan masalah kepala asap, teman Pro 2. Tapi emang polusi udara kita yang lagi dikerumunin ya, oke, dengan asap. Jadi Kementerian Perhubungan sendiri mengatakan ada 1.813 penerbangan terdampak karhutlah sejak Agustus 2026, teman Pro 2. Jadi Kementerian Perhubungan, Kemenhub, memperketat pengawasan penerbangan domestik berjadwal menyusul gangguan operasional ya akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Asap akibat kebakaran yang masih berlangsung mulai meluas hingga bandara udara di wilayah timur Indonesia. Hal ini juga disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, pada 13 Oktober kemarin ya, di mana menurutnya kantor otoritas bandar udara di setiap wilayah telah meningkatkan pengawasan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas. Pada periode 10 hingga 12 Oktober 2026 saja, tercatat ada 95 penerbangan terdampak karhutlah yang dioperasikan oleh 5 maskapai. Dan jumlah tersebut terdiri atas 2 penerbangan yang mengalami keterlambatan dan 93 penerbangan yang dibatalkan. Jadi dengan demikian, total penerbangan yang terdampak ya sejak 11 Agustus 2026 telah mencapai 1.813 penerbangan. Sebelumnya berdasarkan data hingga 10 Oktober 2026 ya teman, jumlah penerbangan terdampak tercatat sebanyak 1.673 penerbangan. Lukman menegaskan setiap keputusan operasional harus tetap mengutamakan faktor keselamatan penerbangan. Tentunya dengan berpedoman ya pada kondisi jarak pandang aktual di lapangan. Nah, kemudian gangguan penerbangan akibat asap karhutlah ya terjadi di sejumlah bandara di Pulau Kalimantan. Di antaranya Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, dan Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, dan keduanya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng. Kemudian di Provinsi Kalimantan Barat, ya, kayak melanda Bandara Supadio, Pontianak, dan Bandara Rahadi Osmem, Ketapang. Di Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, yaitu Bandara Kalimarau, Berau, dan juga terdampak pada asap karhutlah. Di Sumatera Selatan, dampak asap karhutlah juga terjadi ya terhadap penerbangan yang terjadi di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Di wilayah Papua, sejumlah bandara juga terganggu ya operasional penerbangannya seperti Bandara Domine Edward Osok, Sorong, Papua Barat Daya. Kemudian Bandara Rendani Manokwari, Bandara Torai Fakfak, kemudian Bandara Utarom Kaimana di Papua Barat, serta Bandara Oturure Nabire Papua Tengah dan Bandara Wamena Jayawijaya Papua Pegunungan. Di Provinsi Maluku tercatat Bandara Udara Patimura Ambon, Bandara Rarguamar Dobo Kepulauan Aru dan Bandara Naniwel Namlea Buru. Sedangkan di Provinsi Maluku Utara ini di asap dampak dari asap karhutlah juga terjadi di sejumlah bandara. Misalnya Bandara Sultan Babula Ternate, Bandara Lewatimena Pulau Morotai dan Bandara Usman Sadik Labuha Halmahera Selatan di Sulawesi Barat ya. Gangguan penerbangan juga terjadi di Bandara Tampa Padang Mamuju. Malah kita yang di Papua Selatan yang titik api terbanyak nih teman Pro 2 malah tidak kena di bandaranya ya karena memang arah asapnya ya ke daerah lain ya teman Pro 2. Oke, itu dia satu informasi lagi ya yang sudah kakak tambahkan menemani suasana kita semuanya di Sore Ceria kebersamaan sore hari ini. Menemani kalian semuanya yang masih tetap stay on terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Oke, jangan kemana-mana, masih lagu-lagu keren kita bagikan, kita hadirkan, kita klik untuk menemani suasana sore kamu ya teman Pro 2 di Sore Ceria.

0: kulit aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Terima kasih teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Saya Kakak Frankie menemani kalian semuanya di sore hari ini. Informasi berikutnya tentang Martha Tilaar ya teman Pro 2, yang merupakan mantan guru, tetapi dia juga adalah pengusaha kosmetik dan jamu. Kita tahu sendiri teman Pro 2, Martha Tilaar salah satu legenda industri kecantikan ini meninggal dunia pada hari ini. Pada usianya yang ke-89 tahun. Dan semasa hidupnya Martha Tilaar dikenal sebagai pengusaha yang sukses ya teman, memadukan kekayaan alam dan juga tradisi perawatan Indonesia. Anak sulung dari 3 bersaudara ini terlahir ya dengan nama Martha Handana di Gombong, Jawa Tengah. Lahir pada 4 September 1937. Wow, udah lama sekali nih teman. Sembari kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Jakarta, Martha Tilaar sempat bekerja sebagai guru sekolah dasar atau SD. Di kampus yang sekarang bernama Universitas Negeri Jakarta atau UNJ itulah Martha menemukan jodohnya, yaitu Henry Alex Rudolph Tilaar pada Januari 1964. Ia menikah dengan pria yang berprofesi sebagai dosen di tempat kuliahnya. 8 bulan setelah menikah, Martha mengikuti suaminya yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Dan di sanalah Martha belajar ya mengenai industri kecantikan di Academy of Beauty Culture, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat. Saat Martha pulang ke Indonesia di tahun 1970, Martha mulai merintis usaha dengan membuka salon di garasi rumah orang tuanya. Dari Martha Salon di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, itulah bisnisnya yang kemudian menjadi awal perkembangan bisnis yang kemudian kita kenal sebagai Martha Tilaar Group. 2 tahun kemudian, Martha membuka salon kedua bernama Martha Gria Salon di Cipete, Jakarta Selatan. Dan disitulah dia mulai mengembangkan perawatan kecantikan tradisional berbasis tanaman herbal sebagai bagian dari layanan dan konsep bisnisnya. Kemudian di tahun 1977, Martha mendirikan PT Martina Berto yang menghadirkan produk kosmetika dan jamu modern dengan merek Sari Ayu. Di perusahaan ini, Martha mendapat dukungan Benjamin Setiawan, pemilik pabrik farmasi PT Kimia Farma. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, PT Martina Berto membangun pabrik di kawasan industri Pulau Gadung pada 1981. Kemudian 2 tahun lagi, perusahaannya kembali mendirikan pabrik kedua yang berlokasi tidak jauh dari pabrik pertamanya. Pada saat bersamaan, Martha mendirikan PT Sari Ayu Indonesia atau SAI untuk mendukung distribusi produk kosmetiknya. Perusahaannya kemudian ya memperluas segmen konsumen dengan produk-produk bermerek Cempaka, Jamu Martina, Pesona, Biokos, Charing Colors, dan juga Bilia. Dan di tahun 1999 ya teman, Martha Tilaar beserta keluarganya mengambil alih seluruh saham milik Kalbe Farma di PT Martina Berto. Setelah menguasai perusahaan tersebut, sepenuhnya Martha mengkonsolidasikan bisnisnya di bawah panji Martha Tilaar Group. Kemudian di tahun 2011 ya teman Pro 2, PT Martina Berto resmi melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai perusahaan publik. Martha Tilaar Group juga memperluas bisnis ke bidang pendidikan kecantikan dan juga salon dan spa, produksi kosmetik, periklanan, serta penyediaan tenaga kerja. Nah, kemudian di tahun 2016 ya teman Pro 2, Martha menerima tanda kehormatan bintang budaya Parama Dharma dari pemerintah Indonesia. Pada tahun yang sama, perusahaan memperoleh penghargaan Sustainable Business Award dan anugerah Abhyudaya. Di bidang pendidikan, Martha Tilaar mendirikan Puspita Martha International Beauty School pada tahun 1970. Dan lembaga ini ya teman, mencetak ya lebih dari 370 ribu tenaga profesional yang berkiprah di industri kecantikan. Dari pernikahannya dengan Alex Tilaar, Martha dikaruniai 4 anak yaitu Brian, Pinkan Wulan, dan Kilala. Suaminya yang guru besar emeritus UNJ itu sudah lebih dulu ya berpulang pada 2019 pada usia 87. Wow. Terima kasih ya buat warisan kecantikan ya dari Martha Tilaar.
jadi sesuatu yang sangat, bukan sesuatu aja, segudang yang sangat bermanfaat untuk dunia kecantikan di Indonesia ya. Apalagi memberdayakan kekayaan alam kita, tradisional, rempah-rempah tradisional kita ya, untuk kecantikan, dan dipadukan juga dengan teknologi ya, seperti itu, kecantikan modern. Oke, itu dia satu info ya. Setidaknya kita mengenal Martha Tilaar yang merupakan mantan guru SD yang juga menjadi pengusaha kosmetik dan juga pengusaha jamu. Oke, terima kasih teman Pro 2 yang masih tetap setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Masih setia terus ya bersama saya Kakak Frankie di program Sore Curia. Selamat menikmati suasana sore kamu ya teman Pro 2. Yang lagi di jalan hati-hati, tati rambu-rambu lalu lintas. Jadi pelopor keselamatan begitu ya. Ataupun juga kamu teman Pro 2 yang ada di pasar, baik pasar Mopa Merauke, pasar Wamanggu yang masih berjualan ya. Sukses untuk hari ini. Ataupun juga kamu yang lagi di rumah, di kos, yang lagi santai-santai setelah seharian sibuk dengan segala aktivitasnya, baik di kampus, di sekolah, di kantor. Oke, bisa menghilangkan kepenatan kamu ya sambil dengerin Pro 2 gitu. Ataupun juga main medsos juga boleh. Apapun itu ya, karena versi membuat diri nyaman dan menghilangkan kepenatan setiap orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang milih juga jalan-jalan sore JJS, atau jogging-jogging sore juga JJS, ataupun juga main ke pantai, cari tempat nongkrong, coffee shop. Kalau Kak Frankie sih, coffee shop sih. Apakah ada yang mau mentraktir saya? Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, Pro 2 RRI Merauke. Masih setia temenin kalian semuanya.

0: kembali.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu.

Terima kasih ya teman Pro 2 dimana saja berada. Udah mau setengah 6, maka udah berakhir juga untuk program kita di Sore Ceria. Jangan kemana-mana, nanti setelah saya kakak Frankie, kamu bakal ditemenin sama Kak Wafa Alfarizi di program Jaga Malam. Sampai jam 12 malam nanti Pro 2 RRI tutup siaran. Nanti ketemu saya kakak Frankie besok pagi, kita ketemu di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, jam 6 udah mulai ya. Tapi besok jam 5 pagi siaran Pro 2 sudah mulai mengudara, mulai siaran. Tapi ketemu di program Spada jam 6 pagi ya. Tentunya menemani kalian semuanya di hari Kamis besok. Selamat menikmati suasana malam ini ya. Semoga menjadi hari yang menyenangkan, hari yang bahagia. Tetap stay tune terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya kakak Frankie Wohel, undur suara. Salam sehat dan dadah bye-bye.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman Produa, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

bersama yang sempurna. Dan insan Bahyan yang didirikan darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat angkat yang terpuji sebagaimana yang telah

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke memindahkan 25 warga binaan ke Lapas Tanah Merah pada hari Selasa 13 Oktober kemarin, yang bertujuan untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni. Kepala Lapas 2B Merauke, Hendrik, mengatakan pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan domisili warga binaan serta ketersediaan kapasitas di lapas tujuan. Hendrik menjelaskan pemindahan tersebut bukan berkaitan dengan warga binaan yang melarikan diri saat insiden sebelumnya, melainkan sebagai upaya mengurangi kepadatan penghuni di Lapas Merauke. Sebanyak 25 warga binaan yang dipindahkan merupakan warga yang berasal dari wilayah Tanah Merah. Setelah pemindahan tersebut, jumlah warga binaan di Lapas Merauke yang sebelumnya mencapai 560 orang berkurang menjadi 535 orang. Hendrik mengatakan pihaknya masih mendata warga binaan asal Tanah Merah lainnya untuk kemungkinan pemindahan lanjutan dengan menyesuaikan kapasitas dan kekuatan personil pengamanan di Lapas Tanah Merah. Ia menambahkan rencana pemindahan berikutnya masih menunggu koordinasi setelah petunjuk dari kantor wilayah dan pemerintah pusat. Penyesuaian perlu dilakukan agar lapas tujuan memiliki kapasitas dan personil yang memadai untuk menerima warga binaan tambahan. Terkait penanganan pasca insiden di Lapas Merauke, Hendrik mengatakan dua pejabat lapas, termasuk Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, sementara ditarik ke kantor wilayah untuk menjalani proses pembinaan lebih lanjut. Sementara itu, Yulianto yang menjabat Kepala Keamanan dan Ketertiban ditunjuk sebagai pelaksana harian Kepala KPLP. Hendrik menegaskan dugaan keterlibatan pejabat dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras masih dalam proses pemeriksaan sehingga belum dapat disimpulkan. Ia mengatakan sejumlah petugas turut diperiksa terkait insiden tersebut. Sedangkan dua pejabat untuk sementara dibebas tugaskan dari Lapas Merauke sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari kantor wilayah. Kita ke info berikutnya. Aliansi Mahasiswa Unmus Bersatu atau AMUBA menggelar aksi jilid 2 di Universitas Musamus Merauke pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, dengan menyampaikan 7 poin tuntutan kepada pihak universitas. Tuntutan tersebut mencakup evaluasi penanganan kasus pelecehan seksual, transparansi anggaran, perbaikan fasilitas kampus, hingga percepatan pelantikan dekan definitif. Jenderal Lapangan Aksi Fahmi Ahmad mengatakan, mahasiswa mendesak evaluasi total terhadap satuan tugas serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku pelecehan seksual. Mahasiswa juga transparansi anggaran menjadi sesuatu yang diminta terkait renovasi kantin dan penyediaan ruang kelas untuk seluruh jurusan. Tuntutan ketiga mencakup perbaikan total fasilitas kampus meliputi pengadaan laboratorium komputer untuk jurusan pendidikan komputer, perbaikan unit komputer yang sudah tidak layak, perbaikan toilet di seluruh lingkungan kampus, pemaksimalan operasional bus kampus, serta penyediaan jaringan internet yang memadai bagi para mahasiswa. Poin keempat, mahasiswa menuntut transparansi anggaran seluruh organisasi mahasiswa atau Ormawa. Poin kelima mencakup pengadaan dan perbaikan sekretariat Ormawa, sedangkan poin keenam meminta pelibatan Ormawa dalam tata kelola kantin secara berkelanjutan. Pada poin ketujuh, AMUBA mendesak percepatan pelantikan dekan definitif. Mahasiswa menegaskan seluruh tuntutan tersebut perlu ditindaklanjuti secara nyata demi pemenuhan hak mahasiswa dan perbaikan tata kelola kampus. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Universitas Musamus, Dr. Antonius Ngewaka, di hadapan sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi, mengatakan perencanaan pembangunan gedung baru telah diusulkan dan saat ini diharapkan dapat memperoleh persetujuan kementerian terkait. Terkait transparansi anggaran, Antonius berharap kegiatan yang diusulkan dapat disampaikan secara terbuka dan benar-benar terlaksana. Ia menambahkan, penjelasan mengenai persoalan teknis dan kegiatan kemahasiswaan akan disampaikan oleh pejabat yang menangani bidang tersebut.
Sementara itu, Fahmi Ahmad menegaskan mahasiswa memberikan waktu 1x7 hari kepada pihak universitas untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Kita ke info terakhir. Bupati Merauke Yosep Ladib Gipsi berharap perusahaan daerah air minum PDAM terus memaksimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat di tengah keterbatasan armada dan kondisi musim kemarau yang berkepanjangan. Yosep mengatakan PDAM memiliki peran pelayanan sosial sehingga diharapkan mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Merauke. Selain mengupayakan dukungan kendaraan bagi PDAM, pemerintah daerah juga memanfaatkan kendaraan dinas dari organisasi perangkat daerah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi nomor kontak yang telah disampaikan pemerintah daerah. Berbeda dengan layanan PDAM yang mengikuti tarif berlaku, bantuan air bersih melalui pemerintah daerah diarahkan untuk mengganti biaya operasional saja. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
1: Saya ini sangat senang ketika saya liburan ke Jakarta dan akhirnya saya pulang ke rumah kan. Saya kasih tahu mama saya, "Mama, besok saya ke Jakarta ya. Saya ke Jakarta ya." Tapi mama saya malah marah. Mama saya bilang, "Ngapain kamu ke Jakarta? Tidak usah. Di sana kota besar, nanti kamu hilang. Kalau bisa ajak-ajak dong." Mama juga belum pernah. Saya Budi Putra dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
0: Comedy on the Radio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga Malam
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
3: Saya sangat khawatir ya, karena ketika Natal Merauke itu tidak bisa merayakan Natal. Iya, karena Santa Claus itu dia takut turun ke Merauke, Bu. Ketika dia lagi jalan ke Jayapura, Manokwari, pas mau sampai Merauke dah belok, dia tidak mau turun. Dah belok ke Asmat. Dia jalan lagi ke Manokwari, Sorong. Pas dia mau ke Merauke, dia belok. Dia belok ke Bovendigul. Karena dia takut ketika dia turun ke Merauke, dia punya rusa jadi dendeng sama bakso. Saya Budi Putra dari Stena Pino Merauke. Terima kasih.
2: Comedy on the Radio.

0: Temenin ke swalayan yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
1: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
0: Mau beli apa sih?
1: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
0: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
0: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
1: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.
2: Jaga Malam
3: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
4: Cewek-cewek zaman sekarang itu kalau foto itu pasti apa? Moncongin bibir. Mau selfie kah, mau foto bareng kah, pasti dia pun bibir kasih moncong. Ini maksudnya apa? Ya? Kalau yang cantik-cantik, itu tidak apa-apa. Itu kelihatan imut, menggemaskan. Masalahnya nih, yang jelek-jelek juga ikutan. Bukan saya larang yang jelek-jelek itu, tapi tolong jangan depan kamera. Depan saya ya, biar saya sambar gitu. Saya Hero Story dari Stand Up Indo Merauke.
3: Comedy on the Radio.

0: lihat sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.
5: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
6: Memakai topi bisa menyebabkan botak. Kenapa? Karena ketika pakai topi, rambut kita tertutup, tidak ada sirkulasi udara, membuat panas, terjadi kelembaban di sana, akhirnya rambut rontok, lama-lama botak. Yang saya heran adalah rambut di bagian lain yang notabene lebih tertutup dan kelembaban lebih dahsyat di sana. Tapi belum pernah saya dengar keluhan orang datang ke dokter. Dok, aduh, ini dok, kok ulu, ngomong aja bulu-bulu apa? Ini dok, kok bulu ketek saya rontok? Nggak ada itu ya. Ya memang ada bagian lain juga sih. Bulu ketek sebelah ya. Saya Rostori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
5: Comedy on the Radio.

0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
2: Comedy on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
3: Kita orang Timur itu identik dengan mabuk. Yang saya heran kalau mabuk itu pasti selalu dibangga-banggain. Bahkan sampai diciptain lagu, dibuat lagu. Ada tuh lagunya kayak gini.

0: Menurut saya lagu ini bikin jengkel ya, jengkel. Jengkel sekali, lagunya itu ngajak mabuk gitu. Ngajak mabuk, tapi tidak kasih tahu tempatnya di mana. Ya, saya Rostori dari Stand Up in the Merauke. Terima kasih.
1: Comedy on the Radio. On the Radio.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, selamat sore teman Pre2. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, teman Pre2 selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
0: Yo, apa kabar kamu teman Pre2 dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
1: mana. Yo, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman Pre2, yes. Saatnya untuk Edit dan Ella nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Algazel.
1: Halo. Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya, iya, iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Temannya di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh, wow. Jadi, lumayan ya.
0: Lumayan,
2: tetap jauh. Tetap kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih?
0: Kayak. Itu Tokyo. Terlalu film, Mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
2: recall. Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gua sih mending enggak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, okay. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri enggak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke. Okay. Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Jadi bilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, bahasa karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Gak
2: ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, yeah, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop. Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer,
1: produser
2: juga.

0: Gak ada Chico Show kayaknya ya.
1: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser, terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time. Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang. Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
0: Benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
1: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022. Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang, harus siap-siap ya. Lu, ini belajar ya. Jadi kayak, pada akhirnya, dengan persetujuan, kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang benar tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself gitu.
1: Yang
2: gue dapatkan.
1: Benar-benar.
0: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
0: Mbappe.
2: Dari situ.
0: Kylian Mbappe.
1: Kenapa Kylian Mbappe?
0: Kan every country. Gue
2: dari semua benua di dunia ini aku udah pernah. Kecuali Antarktika.
0: Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kyoto.
0: Gila.
1: Alright.
0: Tapi di sana beneran ada

0: Ultraman gak sih?
1: Di toko-toko ada pasang.
2: Ada coy.
3: Yeah. Di toko.
2: Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
0: Iya. Yeah.
3: Gojira.
2: Gojira.
3: Gojira.
2: Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
0: Betul, judulnya. Judulnya apa cuy?
1: Love Epitome.
2: Love Epitome. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
0: Betul.
2: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya.
0: Ah,
2: ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Ada yang mau just tip mungkin ke...
2: Gak usah.
0: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Gak beneran.
0: Masa?
1: Ternyata gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan. Bukan romance lebih tepatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance ya mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indonesia?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang apa namanya bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline.
1: Oh.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Okay, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
2: Okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna jenius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Oke,
2: benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama bang.
1: Apa?
2: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Di
0: lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan?
0: Oh, wow. Alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagunya.
0: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan enggak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Jadi Star Garage Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Ini special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya. Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Benar-benar.
0: Iya kan, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam cuy.
2: Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Ya, udah gak usah dibalas.
0: Ya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi.
0: Sedas.
1: Tawa lo gak sih lo? Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: PDKT
2: sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess. Kayak confessnya lewat lagu ini, gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
1: di
2: lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022 awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
0: Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk membuka confess, cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue demen
1: banget sama kamu.
0: Asik. Benar-benar. Alright. Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Mm-hmm. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Mm-hmm. Dan intinya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of your life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
0: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Yeah. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh. Sama siapa?
0: Chris John.
1: Habib Nurmagomedov.
0: Oke.
1: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
2: Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue tolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Gitu, kayak, apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Oh ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Iya kan?
0: Ada ya, itu lagunya lain, orang lain.
1: Benar. Foolish Man.
0: Benar. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Yeah. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
0: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul,
0: doi ya.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah ya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Ya, dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable. Terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya, bener. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung. Jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri gitu.
2: Oke. Okay. Untuk gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam.
1: Buset. Baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
1: Yeah.
2: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting sampai jam 3 juga kalau nggak salah atau jam ya jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
2: Rasanya real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke.
1: Paham.
0: Iya. Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video.
0: Ada, bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya.
0: Salah. Bukan. Ya, sorry. Gua mau ke situ loh. Iya. Gua mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Apa Milea ya? Sama Mile ya. Oh,
2: Salah film.
1: Gajanan tapi motor, itu ya, sama Kyumer itu.
0: Iya bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: And many more lah, banyak-banyak lah.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya. Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya? Intinya.
0: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah
1: enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis enggak sepanjang itu.
0: Enggak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke oke, okay. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya homesick. Hmm. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya? Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia ya, pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Wow, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
0: Sate. Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Aku coba masak sendiri di rumah.
1: Iya.
2: Nasi dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya. Sedikit
0: oke okay lah ya.
1: Oke, oke. Oke, oke.
2: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Hmm.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak, tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam, tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya. Semoga
1: menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhir ya mungkin dari lo ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke. Untuk para pendengar laguku di sana. Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
0: Iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel @
0: Sefalgazelle. Ya. Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau. Jangan galau malam-malam.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Catat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
2: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
3: Minta pong hand bodinya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
4: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
5: Bagi penggemar berat One Piece, tentu sudah tidak asing lagi dengan pulau perempuan, yaitu Amazon Lily. Kalau One Piece punya pulau yang semuanya dihuni oleh para perempuan, hal serupa ternyata juga bisa kamu temukan di Papua. Bedanya, kalau di Papua yang Anda temukan adalah hutan adat yang dikhususkan untuk kaum Hawa. Dilansir dari berbagai sumber, nama hutan perempuan mengacu pada hutan bakau di desa Engros, Teluk Yoteva, Jayapura, Papua. Hutan ini terbilang unik karena hanya perempuan yang dapat mengunjunginya. Para lelaki haram hukumnya untuk menginjakan kaki di hutan ini. Hutan bakau seluas kurang lebih 8 hektar ini dirawat oleh para perempuan desa Engros dengan kearifan lokal secara turun-temurun. Biasanya, para perempuan Engros datang ke hutan ini untuk berburu bia atau kerang. Aktivitas ke hutan ini disebut dengan tonot wiyat. Tonot yang artinya hutan bakau dan wiyat yaitu ajakan untuk datang. Para perempuan akan masuk ke hutan ini untuk mencari kerang dengan cara berkelompok. Dengan mengayuh kole-kole atau sejenis perahu kayu, mereka akan mencari kerang yang akan dijual di pasar tradisional terdekat atau dikonsumsi secara pribadi. Tahukah Anda kenapa hutan ini terlarang hukumnya bagi para laki-laki? Salah satunya adalah karena aktivitas tonot wiyat yang mengharuskan para perempuan untuk menanggalkan seluruh pakaiannya alias telanjang saat mencari kerang. Karena itulah, laki-laki tidak diperbolehkan dan tidak ada yang berani untuk mengintip aktivitas para perempuan Engros. Selain merupakan tempat mencari kerang, hutan adat ini juga menjadi tempat untuk bercengkrama dan mengobrol ria. Selama aktivitas tersebut, mereka akan saling bercerita mengenai kehidupan sehari-hari, mulai dari soal keluarga, urusan dapur, hingga

pada awalnya dalam bahasa Latin. Untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa, gak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagunya dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: 주는 느낌이 잘 나갑니다.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Hardi sudah berubah, Bu. Hatiku sakit. Anakku sendiri mengusirku. Di hati ini, Bu, susah payah aku mengandungnya, melahirkan, menyusui dan membesarkannya. Ya Allah, aku tidak rindu padanya. Aku haramkan seluruh air susu yang kuberikan padanya.
1: Air Mata Ibu, drama radio, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Waduh, waduh, waduh, enaknya. Bu, enak sekali Ibu duduk-duduk di sini. Banyak kerjaan yang harus Ibu siapkan. Malah santai-santai.
3: Lia, Ibu baru saja duduk sebentar. Semua sudah selesai Ibu kerjakan. Nyuci, ngepel, nyapu, memasak. Apa lagi yang mau Ibu kerjakan, Lia? Semua sudah selesai.
2: Apa? Apa lagi yang mau Ibu kerjakan? Bu, banyak, Bu, banyak yang Ibu mau kerjakan. Sekarang cepat Ibu goreng pisang. Setelah goreng pisang, aku juga mau dibuatkan kopi. Karena hari ini aku pengen bersantai-santai juga, Bu.
3: Lia, kenapa perlakuan kamu seperti itu sama Ibu? Kamu selalu marah-marah dan bersikap kasar. Kenapa, Lia?
2: Ibu tahu kenapa. Itu balasan untuk Ibu. Ibu kan gak suka sama aku. Ibu dari dulu itu selalu melarang Bang Hardi berhubungan dengan aku kan, Bu. Ibu gak pernah suka sama aku. Jadi ngapain aku baik-baik sama Ibu?
3: Jadi kamu dendam sama Ibu, begitu?
2: Ya iyalah, aku dendam sama Ibu. Karena Ibu gak suka sama aku. Jadi aku dendam banget sama Ibu. Aku akan membuat Ibu susah dan membuat Ibu menyesal karena gak terima aku.
3: Tega kamu, Lia. Ternyata memang benar firasat Ibu. Kamu tidak baik. Kamu perlakukan Ibu lebih dari pembantu. Kamu jahat, Lia.
2: Aku memang jahat, Bu. Aku memang jahat. Ibu gak salah, betul sekali. Semua pekerjaan rumah ini harus Ibu kerjakan. Cepat, ayo tunggu apa lagi? Cepat Ibu buatkan kopi dan juga goreng pisang. Sekarang.
3: Ya Allah. Ternyata firasatku betul. Perempuan ini memang tidak baik.
2: Itu apa yang keluar dari mata? Masa mau menangis saja kerja Ibu? Ayo cepetan, aku udah lapar nih.
3: Iya, Lia.
2: Bu, Ibu kenapa bilang sama Bang Hardi? Semua pekerjaan rumah ini Ibu yang ngerjain.
3: Kan memang Ibu yang mengerjakan semua pekerjaan di rumah ini. Ibu yang menyuci, memasak, menyapu, ngepel lantai, menyetrika, membersihkan halaman, dan banyak lagi. Memang Ibu kan yang mengerjakan semua itu?
2: Lah. Memang Ibu yang harus ngerjain semua itu dan harus Ibu kerjakan dengan cepat dan selesai.
3: Lia, mengapa kamu setega ini pada Ibu? Semua dikerjakan sekaligus. Ibu tak bisa istirahat. Mau ikut kajian di rumah tetangga juga sudah tidak sempat lagi. Mengapa kamu seperti itu pada Ibu, Lia?
2: Ibu mau tanya kenapa? Kan sudah pernah aku bilang sama Ibu. Aku itu dendam. Ingat ya, dendam.
3: Tega kamu, Lia. Kenapa kamu sejahat ini?
2: Karena aku memang jahat. Itu kan kata Ibu. Memang aku ini jahat, Bu. Aku ingin menguasai harta Ibu. Dan lihat saja nanti, Ibu akan pergi dari sini.
3: Sadar, Lia, sadar. Berdosa kamu memperlakukan Ibu seperti itu, Lia.
2: Peduli amat. Ibu lihat saja nanti, Bang Hardi pasti menurut apa keinginan aku. Adam. Aku sudah gak tahan lagi sama sikap ibu seperti ini. Aku dan ibu tidak bisa lagi tinggal serumah. Jadi sekarang mau pilih aja. Aku yang pergi dari rumah ini atau ibu yang keluar dari sini?
4: Lia. Tak bisa seperti ini. Kamu tak boleh pergi. Begitu juga ibu. Mana mungkin ibu pergi dari rumah ini, Lia?
2: Kenapa gak bisa? Kenapa? Bang, aku sudah gak betah lagi tinggal sama dengan ibu. Tak ada jalan lain, kan? Ibu itu gak suka sama aku, Bang. Dari dulu bahkan. Jadi mana bisa aku pergi bersama dan dekat sama ibu. Sekarang, abang pilih. Aku yang pergi atau ibu yang harus pergi?
0: Tega kamu, Lia.
2: Cepet, Bang. Abang pilih siapa? Aku yang mau keluar dari rumah atau ibu kamu yang harus pergi dari rumah ini?
4: Aduh,
2: ya. Yaudah.
4: Mana bisa seperti itu? Aku tak mungkin hidup sendiri tanpamu, Lia.
2: Nah, terus kalau misalnya abang gak bisa hidup tanpa aku, berarti ibu kan yang harus pergi.
4: Tapi... ibu juga tak boleh pergi.
2: Enggak mau. Ibu yang harus pergi.
4: Ibu tidak punya siapa-siapa, Lia. Kasihan ibu.
2: Jadi abang tidak mau memutuskan siapa yang harus pergi. Aku atau ibu?
0: Mulia.
2: Abang harus putuskan. Ibu yang pergi? Ya udah, kalau enggak aku yang harus pergi dari sini.
0: Tega sekali kamu.
4: Maafkan Hardi, Bu. Nampaknya ibu harus pergi dari rumah ini. Lia sudah gak bisa serumah dengan ibu. Ibu pergi sekarang ya, Bu.
0: Hardi, kamu mengusir ibu.
4: Ibu, demi keutuhan rumah tangga kami, Bu. Ibu yang harus pergi dari rumah ini.
0: Tega kamu, nak. Kamu mengusir ibu. Ibu mau kemana malam-malam seperti ini? Hujan sangat
2: lebat. Alasan saja. Tunggu apa lagi? Cepatlah pergi. Ayo, pergi. Kan udah disuruh tadi. Ayo.
0: Tega kamu memperlakukan ibu seperti ini, nak. Ibu tahu. Kamu sebetulnya tak tega. Tapi kamu sudah terpengaruh oleh istrimu ini.
2: Banyak omong lagi. Malah bilang aku. Udah cepat, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Masih barang-barang ibu dari sekarang.
0: Hadi, kenapa kamu diam saja?
4: Maaf, Bu. Pergilah, Bu. Dia tidak mau ibu ada di sini.
0: Tega kamu mengusir ibu, nak.
2: Sudah, ya Allah. Nangis lagi. Cepat-cepat pergi. Kau masih barang.

0: Ya Allah, tega sekali mereka. Hatiku sakit ya Allah. Anakku sendiri mengusirku. Kemana aku akan pergi? Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Ya Allah, berilah pelajaran pada anakku agar dia sadar. Dia telah durhaka padaku. Dia mengusirku. Aku tidak rindu, ya Allah. Sakit hati ini, sakit.
1: Astagfirullahaladzim. Sabar, Bu.

0: Aduh, sakit sekali. Gatal sekali dia. Kenapa kulitku ini sakitnya makin hari makin bertambah ya? Jadi bernanah seperti ini. Aduh, gatal sekali.
1: Abang ini gimana sih? Nama juga sakit kulit, ya gatal lah bang. Tentu juga sakit. Namanya juga sakit. Kalau tak sakit, namanya abang sehat. Aneh sekali abang ini.
0: Lia, abang sudah beberapa kali ke dokter dan makan obat, tapi tak sembuh juga.

0: Mana ibu Lia? Mengapa tak kau bawa ke sini ibu Lia? Lia, bawa ibu pulang Lia. Mengapa tak kamu bawa pulang ibu Lia?
1: Ya abang, aku nggak tahu ibu di mana. Jadi mana bisa aku bawa pulang?
0: Lia, ibu. Tolong carikan ibu Lia, bawa ibu pulang. Aduh, sakit. Maafkan aku, maafkan aku, Bu. Ajarmu pasti.

0: Aduh bagaimana ini, terpaksa ya.
1: Mana jenazahnya bau.
0: Ya sudah, tak boleh bicara seperti itu bapak-bapak ibu-ibu. Kita doakan almarhum. Ayo cepat kita bongkar. Ayo kita buka. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah.
2: Terbakar ya.
1: Astaghfirullahaladzim.
2: Kenapa sih itu mas?
1: Ini kenapa bisa begini, Mas?
0: Maaf, Mbak Lia. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sama-sama kita saksikan kejadiannya. Maaf, Mbak Lia. Kalau kita lihat mungkin ini azab bagi anak yang durhaka kepada ibunya. Azab pedih. Kita lihat bersama. Langsung terjadi di dunia ini dan lebih pedih lagi saat berada di alam barzah. Semoga kejadian ini jadi pelajaran bagi kita dan kita tidak menjadi anak durhaka.
1: Bang Hardi, maafkan aku yang telah membuat abang durhaka pada ibu. Maafkan aku, Bang Hardi. Maafkan aku sebagai istrimu, Bang.
3: Demikian drama rakyat.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Oke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.
5: Motivasi rohani.
6: Shalom sahabat kreatif. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam acara Motivasi Rohani. Pagi ini saya akan mengutip ayat firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 5. Daud berkata, "Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam satu survei yang dilakukan oleh remaja di Amerika, mereka melakukannya dengan tujuan supaya mereka bisa mengetahui apa yang diinginkan atau apa yang paling diinginkan oleh remaja Amerika. Survei yang mereka dapat demikian. Pertama, rata-rata remaja berusia 12-17 tahun menonton televisi selama 23 jam seminggu. Kedua, pada saat mereka menyelesaikan SMA, ternyata mereka telah menghabiskan 18.000 jam kurikulum televisi dan hanya 12.000 jam kurikulum sekolah. Ketiga, pada saat lulus kuliah, mereka telah mendengarkan musik selama 10.500 jam, menyaksikan 18 pembunuhan di televisi, kemudian menyaksikan kurang lebih 14.000 adegan seksual dan kata-kata kotor dalam satu tahun di televisi, dan menyaksikan 10 iklan bir. Wow, luar biasa survei ini. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat melihat bahwa keinginan Daud berbeda sekali dengan keinginan remaja Amerika yang telah disurvei tersebut. Dalam bagian firman Tuhan ini dapat dijelaskan bahwa Daud paling menginginkan adalah bersekutu dengan Allah sebagai penolong dan penopang hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, khususnya kitab yang ditulis oleh Daud, dikatakan ada istilah-istilah mencari, haus, rindu, ingat, merenungkan, menunjukkan bahwa Daud sungguh-sungguh memfokuskan perhatiannya hanya kepada Allah yang hidup. Allah menjadi prioritas utama dalam seluruh kehidupannya, baik siang maupun malam. Itulah sebabnya Daud katakan, "Aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." Ayatnya yang kelima dari pembacaan ini. Kemudian, hasrat yang paling dalam dan kerinduan yang besar terhadap Allah itu sangat mempengaruhi jiwa dan tubuh Daud, bahkan gaya hidup serta pikiran dan komitmennya di dalam hidup. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya, apa yang paling diinginkan oleh sobat muda dalam hidup ini? Mungkin kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan merenungkan sejenak pertanyaan berikut ini. Untuk apa waktumu banyak terpakai? Apa yang kita lihat dan dengarkan akan sangat mempengaruhi pikiran, pandangan, dan gaya hidup kita. Nonton televisi itu perlu, belajar itu penting, dan bergaul itu tidak salah. Tetapi yang membuat semuanya itu menjadi salah apabila kamu melakukan semuanya itu dengan segala kekuatanmu, sehingga Allah hanya mendapat waktu yang tersisa, atau mungkin juga tidak ada waktumu yang kamu berikan untuknya. Ketika kamu sudah sibuk dengan hal-hal lain yang menurut kamu penting untuk dilakukan, sehingga kamu sudah menjadi terlalu lelah dan tidak sanggup lagi untuk memikirkan Allah, apalagi melakukan kehendak-Nya. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kapan terakhir kali kamu dengan jujur mencari Allah dengan segala tekadmu? Kapan terakhir kali kamu sangat menikmati waktu intimu bersama dengan Tuhan dan kamu merasa bahagia? Kapankah terakhir kali kamu yakin bahwa Allah di surga tersenyum bahagia melihat aktivitas kehidupanmu? Renungkanlah. Seperti Daud, biarlah kamu juga belum terlambat mengambil keputusan. Yang paling diinginkan dalam hidupnya adalah Allah dan tidak ada yang lain. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini, kiranya mendorong sobat muda untuk bisa memilih dan bisa melakukan apa yang paling diinginkan di dalam hidup ini, mulai hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati.
3: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alkisar, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah
3: lagi ngapain, Mah?
4: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
3: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
4: Enggak ngapa-ngapain kok.
3: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Tuh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, enggak dapat untung, Papa.
4: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
3: Enggak perlu lihat-lihat.
4: Tapi, Ma.
3: Enggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
4: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
3: Lah, ini kan game online, Pa.
5: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
6: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.

Oktober 2026, teman Pro2, saya Kakak Franky. Selamat pagi buat kamu yang baru stay tune ya di 96.4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya. Untuk audio streaming kita, selamat beraktivitas dan semoga menjadi hari yang bahagia di sepanjang hari ini untuk kita semuanya. Amin. Teman Pro 2, di mana pemerintah Indonesia ini mulai menyiapkan strategi ya agar tenun Indonesia bisa mendapatkan pengakuan UNESCO. Salah satu prioritas utama ialah menyelesaikan basis data nasional yang memuat teknik, motif, sejarah, persebaran, dan juga komunitas perajin. Jadi komunitas kebudayaan bersama Cita Tenun Indonesia atau CTI, mereka membahas persiapan tersebut ya dalam sebuah pertemuan. Dan pertemuan itu berlangsung pada Selasa kemarin 13 Oktober 2026 di Jakarta. CTI telah menyiapkan dokumen awal pengusulan dan menghimpun dukungan komunitas dari sejumlah daerah. Pengajuan ini dirancang mencakup tenun Indonesia ya, tenun Indonesia secara luas, bukan hanya satu jenis atau teknik tertentu. Ragam yang akan didokumentasikan antara lain tenun ikat, songket, dan rang-rang. Adapun juga sobi serta teknik lain yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengatakan bahwa strategis pengusulan masih perlu dimatangkan ya dengan memperhatikan mekanisme UNESCO. Pilihannya antara lain nominasi bersama atau perluasan pengakuan yang sudah ada. Menurutnya, kekuatan tenun Indonesia bukan hanya terletak pada motif dan teknik, tetapi juga pada tradisi yang masih dijalankan masyarakat. Pemerintah dan CTI juga menilai Indonesia membutuhkan basis data tenun yang terintegrasi. Data lama akan ditelusuri kembali untuk memperkuat dokumentasi mengenai teknik, motif, sejarah, persebaran komunitas, dan perajin. Pengurus Bidang Pengendalian Mutu CTI, Samsidar Isa, mengatakan pengusulan diarahkan untuk menggambarkan kekayaan tenun Indonesia secara keseluruhan. Jadi menurutnya keragaman teknik yang berkembang di berbagai daerah ini perlu ditampilkan secara utuh dalam dokumen nominasi. Selain basis data digital, pemerintah juga mendorong ya penerbitan buku dan dokumentasi tenun daerah. Nah, perhatian khusus diberikan kepada jenis tenun yang menghadapi risiko kepunahan. Dokumentasi tersebut ya diharapkan dapat digunakan masyarakat, peneliti dan pelaku budaya, desainer hingga generasi muda. Kementerian Kebudayaan dan CTI akan mematangkan dokumen strategi nominasi UNESCO, basis data serta kompetensi profesi wastra nasional. Dengan demikian, proses pengusulan tenun Indonesia ke UNESCO masih berada pada tahap persiapan dan pematangan strategi. Ini salah satu untuk melestarikan budaya kita ya, kalau batik sudah ditetapkan ada harinya ya kan. Nah, ini juga bisa nih tenun nih teman berdua ya. Ya, tenun ini sudah menyangkut ragam seperti tenun ikat, songket, rang-rang ya kan, dan juga beberapa teknik lainnya ya yang dikategorikan serupa gitu. Ya, supaya bisa dilakukan budaya ya yang dimiliki oleh Indonesia ya oleh UNESCO. Gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Oke. Satu info ya yang sudah Kakak Franky tambahkan ya menemani kebersamaan kita di pagi hari ini di program Spada. Masih menemani terus ya sampai jam 9. Kalian yang pagi-pagi lagi siap-siap mau ke kantor, hati-hati di jalan. Yang mau ke kampus juga, ke sekolah, ataupun juga punya aktivitas lainnya. Dan lagi menikmati suasana perjalanan sambil dengerin Pro 2 di pagi hari ini. Oke, selamat pagi buat teman Pro 2 semuanya. Stay tune terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Dan saya, Dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: pagi teman Pro 2.
1: Masih di Spanda, selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Selamat pagi buat kamu yang baru dengerin siaran kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas juga yang sudah menjalankan aktivitasnya. Informasi berikutnya di mana Kementerian Kehutanan ya, ini bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan jumlah tersebut dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang utan diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan penyelamatan satwa liar bagian dari penanganan karhutla. Dan data tersebut, catatan Kemenhut hingga tanggal 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan, organisasi, masyarakat sipil, dan pihak lainnya. Selain orangutan, satwa liar yang berhasil ditangani mencakup 76 bekantan dan 24 terenggiling. Nah, Kemenhut juga mencatat penyelamatan 15 kura-kura panjang, 9 kukang, dan 37 satwa lainnya. Ristianto menegaskan karhutla tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat tetapi juga berdampak pada satwa liar. Karena itu, upaya penyelamatan satwa menjadi bagian dari penanganan karhutla yang dilakukan Kemenhut bersama para pihak. Nah, untuk membantu satwa liar yang membutuhkan pertolongan, Kemenhut menyediakan layanan pelaporan melalui akun Instagram resmi yaitu @kemenhut. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pusat panggilan atau call center yang beroperasi selama 24 jam. Kemenhut juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penyelamatan satwa liar secara mandiri ketika menemukan hewan yang terdampak kebakaran. Penanganan satwa ini membutuhkan keahlian dan prosedur yang khusus ya untuk mencegah risiko terhadap manusia maupun juga hewan tersebut. Kemenhut menyatakan akan terus berkoordinasi dengan para pihak untuk mendukung penyelamatan satwa liar di wilayah terdampak karhutla. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu melindungi satwa sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap keanekaragaman hayati. Oke, itu dia ya upaya pemerintah melalui Kemenhut yang tetap bagaimana kebebasan hidup yang dimiliki oleh satwa liar ya, hewan-hewan endemik dari setiap daerah, khususnya wilayah-wilayah yang sedang mengalami karhutla gitu. Oke, satu info lagi ya yang sudah Kakak Frankie tambahkan menemani kalian di pagi hari ini. Pagi-pagi jangan lupa ngopi, jangan lupa sarapan ya kan, jangan lupa juga untuk ngumpulin energi positif kamu, agar energi positif itu bisa kamu pancarkan yang positif juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Baik itu nantinya kalau kamu udah di kampus, di sekitar kamu yang ada di kantor, atau di mana saja. Supaya suasana pergaulan, komunikasi yang dibangun adalah komunikasi yang menyenangkan dan bahagia gitu ya.

Oke, saya Kakak Franky masih yang temani kalian ya sampai jam 9 di program Sepada. Dan selama beraktivitas untuk semuanya, stay tune terus. Lagu-lagu terbaik kita bagikan lagi ya, menemani suasana telinga kamu, hati kamu, dan pikiran kamu tentunya.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam.

jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Bye, Dan.
1: Lanjut lagi masih di Spada, jam 8 lebih 11 menit ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini menemani kalian semuanya yang pagi-pagi masih stay on terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Malaysia ternyata akan bawa masalah asap karhutla RI ke pertemuan Menlu ASEAN pada bulan November 2026 mendesak penanganan yang lebih efektif. Jadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia ini menyebar hingga negara tetangga ya, dan kini menjadi perhatian serius dari negara Malaysia. Pemerintah Malaysia berencana membawa persoalan tersebut ke pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Manila, Filipina. Nah, pada November 2026, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hasan mengatakan langkah ini ya bertujuan untuk mendorong mekanisme ya, penanganan kabut asap lintas batas yang lebih efektif di kawasan Asia Tenggara. Nah, menurutnya ASEAN sebenarnya telah memiliki mekanisme kerjasama untuk menangani bencana alami. Namun, persoalan kabut asap belum termasuk dalam klasifikasi klasifikasi bencana alam yang tercakup ya dalam mekanisme tersebut. Nah, karena itu Malaysia menilai diperlukan pendekatan regional yang lebih kuat agar persoalan kabut asap ini tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang memadai. Ya, Muhammad Hasan juga mengungkapkan ya telah berkomunikasi dengan pihak Indonesia mengenai perkembangan penanganan karhutla. Ia menyebut operasi pemadaman melalui udara menghadapi kendala ya akibat kabut asap tebal yang membatasi jarak pandang pesawat dan juga helikopter. Menurut keterangan yang diterimanya, Indonesia telah mengerahkan sekitar 60.000 personil untuk melakukan penanganan melalui jalur darat. Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga telah menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas persoalan kabut asap. Malaysia turut menyatakan kesediaannya membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Kabut asap dari karhutla Indonesia ini telah berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia, termasuk Kuala Lumpur dan Johor. Dan kondisi tersebut ya teman ini mengganggu aktivitas masyarakat, sekaligus meningkatkan kekhawatiran terhadap risiko kesehatan. Sementara itu pemerintah Indonesia menyatakan tetap berkomitmen ya menangani karhutla dan polusi asap lintas batas melalui kerjasama ASEAN. Dan persoalan karhutla sendiri yang terus berulang ya, ini kini bukan hanya menjadi masalah lingkungan dalam negeri, tetapi juga persoalan kesehatan dan diplomasi yang melibatkan negara-negara tetangga. Ya semoga ya apa yang ingin dilakukan oleh pejabat atau menteri dari Malaysia ya menyangkut untuk membahas pertemuan menteri luar negeri ASEAN, bahwa mungkin dengan adanya kayak gini kan ada komitmen, ada bantuan, ada saling mensupport, perjanjian untuk boleh saling mendukung, membantu gitu ya, sehingga bisa saja tahun ini kita siapa tahu beberapa saat ke depan negara lain yang kena musibah lingkungan ya, baik itu kebakaran lingkungan ataupun juga yang lainnya bisa dibantu gitu. Oke, tapi kita juga berharap untuk saat-saat ini kebakaran hutan dan lahan juga segera menurun. Jadi yang suka liar-liar bakar gitu kan, ya kalau bisa jangan lah, ini musim panas soalnya. Sangat mudah sekali dengan membuang puntung rokok saja bisa buat hutan terbakar ya. Dari bakaran kecil hingga bakaran yang melebar sangat super besar ya. Nah, itu sangat berbahaya, apalagi kalau ada pemukiman satu rumah gitu kan di sekitar hutan yang terbakar atau lahan terbakar, itu juga sangat tidak baik. Apalagi hewan-hewan endemik kita juga yang kita takutkan juga tidak terselamatkan cuma karena masalah terjadi kebakaran gitu. Oke, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, saya Kakak Franky masih temenin. Nantinya kita di program di info cuaca saat lagi di 8:30.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. Terima kasih teman Pro2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Sudah 8:30 ya, seperti biasa. Kita update dulu nih untuk perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Sudah tersambung perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, ada Yunita STR. Selamat pagi Kak Yunita.
2: Halo, selamat pagi Kak Frankie.
1: Kabarnya gimana? Baik, kabar baik. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarku juga baik Kak.
1: Baik juga. Nah silakan nih untuk keadaan wilayah Merauke, seperti apa cuaca di sepanjang hari ini?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini terpantau cerah berawan, namun berpotensi udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Sementara untuk siang hingga sore hari diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Sementara untuk malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke masih berpotensi udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 88%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Sementara untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Kemudian informasi pasang surut untuk wilayah perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,8 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore ini dan 4,8 meter akan terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 2 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 0,7 meter pada jam 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 16 Oktober 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke umumnya diperkirakan cerah berawan namun berpotensi udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kami kembali ke studio bersama Kak Frankie di Pro2 RRI Merauke.
1: Baik Kak Yunita, jadi pagi ini keadaannya udara kabur, siang nanti hujan lokal, kemudian malam juga malam berawan dan dini hari akan mengalami udara kabur, demikian juga besok ya untuk udara kabur. Iya. Mungkin ada informasi tambahan untuk sebaran titik panas, apakah menurun atau justru masih stabil begitu Kak Yunita untuk per hari ini?
2: Untuk pantauan titik hotspot di wilayah Papua Selatan dari hari kemarin mengalami tren penurunan, namun untuk hari ini dibandingkan dengan hari kemarin mengalami peningkatan. Untuk hari ini rekapan totalnya sebanyak 573 titik panas dengan kepercayaan tinggi sebanyak 309 titik, kepercayaan sedang sebesar 259 titik, dan rendah 5 titik. Sementara untuk wilayah kabupaten yang paling banyak titik panasnya yakni wilayah Kabupaten Merauke dengan jumlah titik panas sebanyak 304 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi sebesar 67 titik. Sementara untuk titik kepercayaan tinggi yang paling banyak di wilayah Papua Selatan hari kemarin, yaitu sebesar 232 titik panas di wilayah Kabupaten Mapi, di mana titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi ini sangat berpotensi besar terjadi kebakaran lahan dan hutan gitu, Kak.
1: Baik, jadi menjadi antisipasi untuk kita ya, yang ada di wilayah Papua Selatan, khususnya di wilayah Merauke yang jumlahnya masih kategori terbanyak. Terima kasih untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan juga di udara kabut ya, atau kabur yang tidak menentu seperti saat ini. Sehat terus dan semangat. Selamat pagi.
2: Terima kasih kembali, Kak. Selamat pagi.
1: Iya, Yunita Prakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan keadaan cuaca di sepanjang hari ini untuk wilayah Merauke, teman Pro 2. Di mana pagi ini udara kabur, kemudian siang nanti hujan lokal, malam berawan, dan dini hari udara kabur ya. Dan untuk titik panas sendiri menurun, tetapi masih tetap memberikan dampak yang kurang menyehatkan ya, keadaan udara yang tidak bersih. Oke, masih di Spada, saya Kakak Franky, nantinya masih kembali lagi temenin teman Pro 2 semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sarapan dulu yuk. Sambil dengerin Spade. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Terima kasih ya teman Pro 2 masih di Spada 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu menemani segala aktivitas kamu semuanya di kebersamaan pagi hari ini. Pagi yang cerah, tetapi tadi BMKG juga mengingatkan kalau pagi ini kita masih mengalami udara yang tidak bersih ya, ataupun juga udara kabur. Sehingga menjadi pengingat juga untuk kita bisa menggunakan masker di luar saat berada di luar ruangan, karena itu pun juga mempengaruhi bagaimana kesehatan kita ya teman Pro 2. Karena keadaan asap pun juga di wilayah Merauke secara khusus, tetapi juga di Papua Selatan lagi tidak bersih. Karena untuk hari ini sendiri jumlah titik yang banyak ya untuk sebaran titik panas di wilayah Kabupaten Merauke paling banyak di wilayah Kabupaten Mapi dan juga Kabupaten Merauke yang 300-an ya untuk Merauke dan 200-an titik untuk wilayah Kabupaten Mapi. Dan ini menjadi perhatian untuk kita semua ya teman Pro 2. Demikian pun juga kita bisa menjaga lingkungan kita, apalagi untuk kamu yang menempuh perjalanan yang melewati lahan gitu kan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, ataupun juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan lingkungan, ataupun juga membahayakan hutan atau lahan ya teman Pro 2 dari kebakaran itu sendiri. Karena kita harus menjaga agar lingkungan kita yang sudah berpolusi ini tidak semakin parah lagi untuk polusi, tapi sebaliknya menekan agar tingkat polusinya semakin menurun.

Ya itu dia ya teman Pro 2 ya, beberapa informasi yang tadinya sudah kita bagikan menemani kalian di program Spada kebersamaan kita pagi hari ini. Nantinya setelah ini di jam 9 ada hitlist ya seperti biasa. Kemudian juga di jam 10 nanti ada info Pro 2. Kita bakalan update lagi untuk beberapa info terkini ya untuk wilayah Merauke ataupun juga wilayah Papua Selatan. Jangan kemana-mana, tetap setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.